ia aja ia doch chut ida jot o ia pahana ida te aja ako ia chut abe nashin ande kat ia aja ayubit ayunet jilida nila I

ADN jet ego niketel tralgo dilia e ibetat sej nahat sala shitja e lato sisi e bihit sej ako ba ako ini zi shigan dat na kigo khashin tikni zi ko set o israel nal gedo zi tralo to hashi kho niko e yat ak as ton edit sentsagi Ik ahil wat ade ee ya tek ezane edol tala bek bekek in tiye ee.